0: tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo Oni muzei kakumba, wana Radio Budu, nga kutusibu wako rokobo
1: Rokom, ama handikaba wanguzi
0: Alo, mkulu sebo banyabo
2: Munango nye muzei kakumba, nga ulijo, omutunzi wengato
0: Ne, wangamba kulu muntu otunge ngato
2: Tunga ntunda ntunde kwa kubanga ngato ze ntunda za bei ngumu nyo kubanga si za abantu
0: zifana zitieze
2: ngato za bisoro kati abakazi abagala buka kondo buwamu mbago ze ngato nga yangamia ontegede bato ontegede
0: sina kutegera yadde
2: sitegeza mune ito tegera tena asiba kugwe
0: Mzee Kakumba wana Radio Budu kutusibu wako Rokobo
1: Rokobo ama handikaba wanguzi